0: Pemerintah itu bisa terakomodir dengan baik, anak-anak Bapak Ibu juga bisa sekolah dengan baik. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih.
1: Mungkin dari Pak Amo sendiri ada pesan.
2: Baik, dari kami Ombudsman sebagai lembaga pengawasan, yang pertama bahwa kita sekarang ada di atau Manokwari atau Papua Barat lagi melaksanakan event Pesparawi ya. Lebih khusus di dalam momen penerima murid baru ini, saya melihat bahwa kita ingin menghasilkan sebuah harmoni yang indah. Mari kita mengerti peran kita masing-masing. Saya sebagai anak, contoh orang tua dia bermain di nada 1 atau nada do, dinas di nada 2 dan re, terus komite bermain di nadanya, anak bermain di nadanya, sehingga kalau kita bermain di nada kita masing-masing, kita akan menghasilkan harmoni yang indah.
1: Wow.
2: Ya. Ya, artinya bahwa mari kita mengerti tugas dan fungsi kita. Jangan kita sebagai orang tua, kita acu tak acu, kita masa bodoh, akhirnya tiba akal, kita langsung menyaji di nadanya, bukan nada kita, akhirnya kita mengganggu sistem yang ada. Orang tua, mari peduli terhadap anak-anak, kita bersama kawal proses SPMB ini dengan baik. Ketika Bapak Ibu menjumpai hal-hal yang dirasa tidak tepat, menyalahi aturan, sebagai lembaga pengawasan kami mendorong Bapak Ibu agar dapat melapor ke Ombudsman, karena kami telah membuka posko pengaduan, dan juga bisa dapat menghubungi Ombudsman dengan mengontak call center 137 atau WhatsApp kami 0811-2543 dan 737. Kami siap melayani Bapak Ibu mengawal Bapak Ibu dalam pengaduan Bapak Ibu, dan siap bersama pemerintah menyukseskan SPMB di Kabupaten Manokwari. Terima kasih.
1: Luar biasa. Oke, terima kasih kepada Bapak Amus Atkana dan juga Bapak Riki Rsamasu ya, atas informasi dan juga edukasi yang telah diberikan ya. Semoga dialog pagi ini bermanfaat bagi masyarakat Papua Barat dalam memahami SPMB yang adil dan juga transparan. Saya Didi Ngelamele pamit undur diri, tetap bersama RRI Pro 1 Manokwari di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan salam pendidikan.
3: Dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Sofian Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
2: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
1: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
3: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadaman itu lama banget.
1: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari
4: saat
0: Tanah
4: yang
0: Suci
4: kita
0: dan
4: ikuti
0: berbagai
4: daerah info haji. Saatnya kita
0: hari
4: ikuti
0: haji
4: info
0: SUB
4: haji
0: 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat
4: hari ini
0: pada pukul
4: 12
0: SUB waktu Arab Saudi 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam,
5: dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji di Masjidil Haram Madinah di Arab Saudi dapat kami informasikan. Hari ini pendorongan
6: dan dapat kami informasikan bahwa ada beberapa jemaah haji yang melakukan tawaf pada hari ini. Ada yang melakukan tawaf di Mekah dan ada yang melakukan tawaf di daerah pulang ke tanah air, itu di daerah Mekah dari tanggal 2
5: 23 hingga tanggal 24 dan pulang ke tanah air tahun 2026 di daerah dan beberapa terpantau tahun 22 jumlah 23 saja dan juga 24 Juni haji tahun 2026 pada hari ini dan beberapa terpantau sejumlah kepada haji dan juga sebagai pemerhati yang akan berangkat pada hari ini. Langsung dari tanah suci Arab Saudi Syarifulala bagian haji atau 300 langsung dari tanah suci Arab Saudi
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 dari jemaah dijadwalkan tiba di asrama haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap di Embarkasi Balikpapan. Banyak 366 jemaah yang melayani kedatangan dari jemaah haji kloter 11 telah siap dijadwalkan tiba di asrama haji. 366 jemaah yang melayani ini berasal dari provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia Tengah dijadwalkan jemaah di asrama haji Balikpapan pada hari ini juga pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Timur dan Pasar Utara membawa 6 jemaah haji PPIH di Timur yang berasal dari Kabupaten Mengatakan Negara Koordinasi Timur dan Menteri Tenggelasan untuk memastikan proses penerimaan bayanan PPIH di Berkasi hingga pemulangan jemaah juri daerah bagi koordinasi jalan instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan bayanan hingga pemulangan jemaah juri daerah asal berjalan lancar. Berikut penjelasan PPIH di Berkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bojuri.
6: Kita alhamdulillah sudah siap kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi. Kita alhamdulillah sekarang kita itu insyaallah sudah kita lakukan wilayah tempat juga ada berangkat di jemaah haji Balikpapan. Sultan itu insyaallah tamu-tamu Allah dari tempat juga ada bersiap sampai sekarang kita berkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari ada jemaah haji yang sekarang kita sehat belum dapat berilah dari misalnya sampai datang ini masih dalam dan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sampai proses penerbangan misalnya sampai dekat ini dalam keadaan sehat walafiat. Aksan tunai asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji yang sudah BPIH di kloter sebelumnya dibayarkan dan seluruh jemaah datang kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan dapat berlangsung lancar dari Embarkasi Balikpapan hingga seluruh jemaah dapat kembali mudara bersama keluarga.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 di Embarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di Embarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air.
5: Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin dari jumlah 445 orang yang berangkat minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin dan kloter ini dinilai paling banyak membawa 5 orang yang berangkat sebanyak 442 jemaah orang yang kembali dan dikatakan oleh kepala kantor dinilai paling banyak membawa jemaah resiko tinggi terkemarkan Nurwahidin ratusan orang rasa syukur karena dikatakan oleh kepala kantor wilayah Haji dan Umroh Sumatera Selatan dari Nurwahidin dan juga Prabu Muli rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji mereka menyebut terdapat orang yang tersendiri dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang menyebut terdapat orang yang tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dan secara khusus jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI baik sejak awal pemberangkatan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam petugas di kloter ini baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
7: Semuanya masih dalam keadaan sehat dan kita juga berdoa
6: kondisi jemaah haji dari sembilan semuanya masih datang air dan kita juga berdoa. Sisanya itu dari kota haji semuanya berdoa pulang dari air dari Sumatera Selatan ya. Sisanya itu dari kloter.
7: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam secara khusus dia memberi apresiasi tinggi kembali ke tanah air. Dedikasi dari tim medis menyebut selisih jumlah jemaah ini baik juga dalam karena awal pemberangkatan hingga azur kembali lebih awal. Mereka adalah menyebut selisih jumlah Hariono dan juga Veronica Cino yang melakukan kota Palembang atau kembali lebih awal yang mereka adalah atas nama Awal Hariono dan juga Veronica Cino asal kota Palembang Sumatera Selatan yang kembali bersama kloter 11 dan berdasarkan mengatakan kloter 14 ini maka jemaah haji dari Palembang yang kembali kembali ke tanah air ini sebanyak 6.486 maka jemaah haji dari 5.060 kembali ke tanah air Sumatera Selatan ini sebanyak 6.069 86 jemaah hitung atau bubble terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, demikian 1.069 jemaah asal Bangkalan di Sumatera Barat, terus mulai juga 56 orang petugas kloter.
8: Demikian telah kita ikuti info haji. Demikian telah kita ikuti info haji.
0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian pemerintah. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani, Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam mencarikan solusi laporan khusus atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi
8: laporan khusus.
9: Garda terdepan.
8: Laporan khusus.
10: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Pemerintah bidang terus pangan, mengawal upaya Kementerian mewujudkan Pertanian, kemandirian dan pangan Kementerian nasional dan melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian dan Nelayan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas berbagai tantangan yang mereka hadapi kesejahteraan petani dan nelayan langsung serta memberikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi pekan nasional petani dan nelayan langsung wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Gorontalo berada Gibran di pembukaan Kementerian Terkait dan untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan di yang disampaikan petani. Gibran dalam agenda dialog bersama pemerintah untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani setelah kegiatan berlangsung bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung. Besar.
11: Namun di sisi lain, pertama soal tata kelola, tantangan kita juga mulai besar. Dari menjaga pertama alih fungsi lahan pertanian. Kemudian petani mendapatkan bibit unggul alih fungsi lahan pertanian.
10: Di sisi lain, Menteri Pertanian kemudian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025. Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutnya peningkatan Indonesia mencatat kenaikan pada 2025 menjadi nomor 1 dunia setelah Brazil. Selain menurutnya, produksi, Indonesia Aman mencatat kenaikan produksi pangan nasional mencapai 5,2 juta ton setelah Brazil. Atau tertinggi sejak selain Indonesia merdeka, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton mengalami atau kenaikan. Tertinggi sejak Indonesia merdeka, harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
11: Jadi ini tertinggi stok kita. Dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Harga ini adalah sejarah baru Republik Indonesia. Dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Tahun. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia. Hari ini tahun ini biasanya turun 20%.
10: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi kerja atau panja rancangan undang-undang berbagai pihak. Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai agar pihak mampu menjawab langkah kebutuhan ini dan tantangan untuk sektor memperkuat pangan sekaligus di masa memperkaya mendatang. Materi Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hedianti Suharto mengatakan sektor pangan tantangan di masa mendatang saat ini semakin kompleks. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hedianti Suharto harus dihadapkan pada persoalan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Keterbatasan sumber daya pangan yang memadai berbagai harus kondisi strategis pada persoalan konversi ketahanan pangan nasional.
12: Sumber daya hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
13: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang masukan-masukan dari berbagai pihak ya, antaranya dari akademisi dan hari ini kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak yang antaranya dari akademisi.
10: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah Jakarta merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku sektor Indonesia di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata. Karena masyarakat di daerah terpencil juga
10: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata.
0: Dan berikut kami himbau masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
14: Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat dari Jakarta Timur.
15: Kalau menurut saya sih kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Kalau menurut saya sih kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga jangan sampai sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga di atas pemerintah doang, sementara di pasar harganya juga distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Nah terus soalnya kalau saya juga ngeliat sih pemerintah kayak perlu terpencil kan juga supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang. Distribusi yang merata ini mereka harusnya berharap di daerah terpencil kan juga harganya juga sama terjangkaunya dengan distribusi yang merata ini mereka harus berhak dapat pangan yang harganya sih juga sama terjangkau harga ya, pangan yang tinggi. Memang diharapkan bisa terus, meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih harga pangan yang tinggi justru diharapkan bisa menikmati hasilnya karena memang pendapatan petani. Tapi keuntungan ini kalau kita lihat sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya
16: bisa merasakan ya harga pangan yang lebih murah sedang tentunya lebih terjangkau. Harusnya di mana pemerintah di sini juga harga pangan juga yang memastikan murah, ya. Distribusi berjalan terjangkau baik-baik aja atau lancar di sini juga sampai ke daerah-daerah juga memastikan distribusi berjalan kesenjangan pasokan baik-baik aja atau lancar tetap mahal sampai ke daerah-daerah kesenjangan pangan antar wilayah juga kesenjangan pasokan dianggap yang membuat harga tetap mahal perlu ada kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh juga pengawasan distribusi perlu ada pemerataan akses penguatan logistik dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Namun masih ditemukan di beberapa daerah optimisme harga tidak saat stabil. Produksi beras melimpah. Indonesia baru saja mencatat prestasi di beberapa daerah harga merujuk pada data Food and Agriculture Organization atau prestasi FAO. Membanggakan. Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN atau FAO. Secara global, Indonesia kita kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN Bangladesh. Secara global, produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026 dan Bangladesh. Dengan produksi ini adalah 4 juta ton pada periode 2025-2026 bukanlah isapan jempol. Angka ini adalah validasi angka bahwa statistik potensi swasembada sering kali bukanlah isapan jempol. Dengan kenyataan di lapangan. Namun, angka statistik

0: senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
4: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
5: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
4: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
6: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
4: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi.

0: Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Iya, baik pendengar. Pengumuman ya masuk hari ini ada dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Isi pengumuman audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara Papua Barat 2026 Provinsi Papua Barat. Untuk kriteria peserta Gita Bahana Nusantara 2026, warga negara Indonesia, pelajar dan mahasiswa khusus orang asli Papua, bapak mama Papua, salah satu orang tua Papua, pendatang yang sudah memiliki kartu identitas berupa KTP atau kartu pelajar berdomisili di Papua Barat. Belum menikah, mampu bernyanyi sesuai jenis suara yang dimiliki, sopran, alto, tenor dan juga bass. Menguasai notasi angka. Belum pernah mengikuti Gita Bahana Nusantara tingkat nasional. Untuk praudisi wajib diikuti oleh seluruh peserta. Jika dinyatakan lolos, akan masuk dalam audisi dengan membawakan lagu-lagu perjuangan yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk informasi pendaftaran mulai dari tanggal 2 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Untuk timeline pelaksanaan praaudisi peserta wajib ikut. Untuk praaudisi nanti di tanggal 7 Juli 2026. Praaudisi pukul 9.00 waktu Indonesia bagian timur pagi sampai selesai bertepat di Bilijaya Hotel. Dan tanggal 8 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian timur pagi sampai selesai pengambilan ada bertempat di Bilijaya Hotel. Di tanggal 9 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian timur pagi selesai sampai selesai audisi tingkat Provinsi Papua Barat bertempat di Bilijaya Hotel. Untuk kontak person bisa menghubungi nomor WhatsApp Ibu Nuning di 0852 44 44 40 50. Dan juga ada Ibu Ice di nomor WhatsApp 0852 54 46 56 81. Ya, baik pendengar, demikian pengumuman di pagi hari ini untuk edisi Senin tanggal 22 Juni 2026.

0: Iya, baik pendengar, kita akan mengikuti spot iklan BPS dengan apa sih sensus ekonomi bersama Iman Darto.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti spot iklan BPS dengan judul Peran Masyarakat untuk Sensus Ekonomi 2026. Hanya menunggu dirimu.
1: Tahu kah Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah benar banget, kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
4: Adek, kakak beli kue donat loh.
5: Mau. Adek mau, kak.
4: Tapi cuci tangan dulu ya.
5: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
4: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
5: Memangnya yang tadi salah ya?
4: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
5: Kenapa harus begitu, kak?
4: Supaya kumannya mati.
5: Kuman itu apa?
4: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
5: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
4: Ayo kita cuci tangan yang benar.
5: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Makasih, agar sukses.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, dari

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Saksikan dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Base Parawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ya, baik pendengar, kita akhiri untuk sampai siang hari ini, dan selanjutnya kita akan masuk dengan beberapa lagu ya di Manokwari siang hari ini. Dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ada rekan Agung yang bakal menemani Anda di Manokwari siang hari ini.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa.

Baik, selamat siang sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Salam hangat ya untuk semuanya di manapun Anda berada dengan setiap aktivitas di awal minggu ya kerja yang baru ini di hari Senin 22 Juni 2026. Selamat melakukan aktivitas Anda dan salam hangat, salam sehat untuk semuanya.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini ya, di kebersamaan kita. Ya, pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami ajak Anda ya di siang hari ini, seperti biasa dalam acara Halo RRI di edisi Senin 22 Juni 2026.
1: Ikuti Halo RRE, Halo RRE, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda.

Iya, selamat siang sudah mendengar. Di kesempatan siang hari ini, jumpa lagi kita dalam acara Halo RRI pastinya untuk Anda yang ingin bergabung ya, menyampaikan setiap komentar-komentar Anda terkait permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Dapat langsung mengirimkan line WhatsApp Anda ya, di line WhatsApp kami maksudnya, di iya, di 0823 1176 1145. Pastinya setiap keluhan-keluhan ya yang Anda sampaikan di acara Halo RRI akan kami tampung dan juga akan kami hadirkan ya narasumber-narasumber terkait untuk bisa menjawab setiap keluhan-keluhan yang Anda sampaikan dalam acara Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Baik, saudara pendengar, di siang hari ini ya, kami masih terus menantikan Anda pastinya yang ingin bergabung ya, menyampaikan setiap keluhan-keluhan Anda terkait dengan permasalahan-permasalahan ya yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari ya. Di siang hari ini dalam acara Halo RRI dapat langsung ya mengirimkan pesan Anda di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145. Pastinya kami nantikan Anda ya untuk bergabung di siang.

Baik, saudara pendengar di siang hari ini ya, untuk Anda yang ingin bergabung ya, mungkin menyampaikan seputaran masalah-masalah yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari, mungkin terkait dengan jalan-jalan yang rusak atau lampu-lampu lalu lintas ya, contohnya di seputaran Reremi ya, daerah Bulog ya, yang sampai saat ini untuk lampu lalu lintasnya masih belum berfungsi dengan baik ya. Untuk Anda, kami masih terus nantikan Anda di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145. Pastinya setiap keluhan Anda akan kami tampung dan akan kami hadirkan narasumber terkait untuk menjawab setiap keluhan-keluhan yang Anda sampaikan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Baik, pendengar, kami masih terus nantikan Anda ya, pastinya dalam acara Halo RRI di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, menyampaikan setiap keluhan-keluhan Anda, dapat langsung mengirimkan line WhatsApp Anda di 0823 1176 1145.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: Kakak tahu gak tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencari

Kombinasi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

0: highs and lows.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen

Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini.

0: bisa aja muncul.
1: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Haji Memoriasu untuk menatap laga terakhir Grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini,

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Just that we the ball, watch my come daddy. Let's go. He comes to champion.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas

Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten. Dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Iya, baik sudah mendengar dari Pro 3 Jakarta ya. Kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari mengudara pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Pecinta Bola kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
0: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Baik, sudah pendengar di sore hari ini, pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong mengikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2.

0: Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 22 Juni 2026 diantaranya. Jumlah temuan kasus kanker payudara di Teluk Bintuni meningkat. Satreskrim Polres Raja Ampat berhasil membekuk residivis pencuri gawai. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, jumlah kasus kanker payudara di tahun 2026 meningkat. Masyarakat mulai sadar memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan.
2: Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 100 kasus benjolan payudara yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni, dengan 30 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai kanker ganas. Data tersebut terungkap dalam kegiatan pemeriksaan kanker payudara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-118 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 pada Sabtu 6 Juni 2026. Dokter Spesialis Radiologi RSUD Teluk Bintuni, Dr. Aryani Asdur, mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditemukan cukup tinggi, meski sebagian besar masih tergolong jinak.
3: Untuk kita di Kabupaten Teluk Bintuni ini lumayan banyak, tapi kemungkinan yang jinak, yang ganas, tidak. Seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk tahun ini sudah mencapai 170 jinak, 30 kasus adalah yang ganas. Suatu angka yang cukup banyak sebenarnya, tapi dengan angka itu masyarakat sudah sadar bahwa untuk memeriksakan diri. Ini sudah sadar. Cuma kita beberapa kasus yang saya dapatkan di sini yang kebanyakan yang sudah dapat dari yang sudah stadium akhir atau sudah stadium lanjut. Karena dari wawancara yang saya tanyakan, analisis pasien yang secara langsung saat saya USG, kebanyakan takut. Takut untuk datang periksa. Akhirnya menunda. Menunda setelah dirasa tidak sanggup lagi baru datang berobat.
2: Tak hanya kendala psikologis, kendala lainnya yang menyebabkan pemeriksaan kanker payudara ini terlambat, yakni faktor geografis bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pegunungan yang jauh dari kota.
3: Ada juga beberapa yang datang sering lanjut, mungkin karena kondisi geografis Bintuni kan, ada yang di kampung lalu harus lewat
4: pesisir,
3: gunung, lewat perahu. Akses untuk sampai ke Bintuni itu yang susah, kendalanya di situ.
2: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni, Dr. Novita Panggau, mengatakan kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara ini dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien.
3: Data yang mendaftar itu 2 hari ya, kegiatan hari ini 17, besok sekitar 30 orang. Karena kenapa kita batasi? Karena satu pasien itu pemeriksaannya cukup lama ya, 15 menit lah kurang lebih. Karena setelah itu jika ditemukan ada benjolan, kita konfirmasi dengan USG lagi. Ini terbuka untuk umum ya, jadi beberapa waktu lalu kami mengumumkan melalui media-media sosial ada link pendaftaran.
2: Salah satu pasien, Erni, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli.

0: CNN. Ibtu Arantaun menjelaskan pelaku merupakan seorang residivis yang sudah dua kali masuk penjara karena kasus pencurian dan kasus kekerasan terhadap anak. TU memang tidak memiliki pekerjaan dan selama ini menetap di distrik kota Waisai. Kasat Reskrim menambahkan motif pelaku melakukan pencurian ponsel ini adalah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli minuman keras. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka tangkap tangan dan telah dilakukan penahanan. Akibat aksinya ini, tersangka terancam pidana 9 tahun penjara.
1: Kami mendapat informasi dari saksi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial TA, yang bersangkutan adalah residivis. Residivis sudah dua kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama beliau terkait dengan kasus pencurian, kedua kasus penganiayaan atau dan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada barang bukti yang kami cari dan setelah kami lakukan pencarian, kita lagi temukan ada 10 handphone juga di lokasi atau TKP yang berbeda tempat pelaku menyimpan barang bukti. Total barang bukti handphone yang kita amankan adalah ada 43 unit dengan berbagai merek.
0: Kasat Reskrim juga mengimbau agar setiap warga Raja Ampat selalu waspada terhadap aksi kejahatan terutama pencurian. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernah sambut Hari Bayangkara, Kapolda Papua Barat Daya membuka secara resmi Lomba Yospan. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
3: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara, Polda Papua Barat Daya melaksanakan Lomba Yospan yang dibuka langsung secara resmi oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, yang berlangsung di Gedung Lambertjit Mau, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada sambutannya, Gatot Haribowo menyampaikan bahwa Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah panjang pengabdian Polri, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Lomba ini diikuti oleh 14 tim yang terdiri dari anak-anak dan remaja berusia di bawah 15 tahun dari berbagai sekolah dasar dan sanggar seni di Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi wadah generasi muda untuk menyalurkan bakat sekaligus melestarikan budaya khas Papua. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Sanggar Kalabra Raya berhasil meraih juara 1 dengan nilai 261, juara 2 diraih oleh Malamoi Junior dengan nilai 252, sedangkan juara 3 diraih oleh Yospan Polres Raja Ampat dengan nilai 236. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat pelestarian budaya daerah terus tumbuh di kalangan generasi muda serta semakin memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, harmonis, dan berbudaya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. Kan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Sorong mencatat hingga Mei 2026 telah membayarkan klaim lebih dari 1,8 miliar kepada peserta di Kabupaten Maibrat.
4: Manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Maibrat terus dirasakan masyarakat. Hingga Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim lebih dari 1,8 miliar rupiah. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Igu Bimantoro Yudo, mengatakan nilai klaim yang telah dibayarkan tersebut menunjukkan besarnya manfaat program bagi pekerja dan keluarganya saat menghadapi resiko kerja.

0: Jambore Nasional. Jemima mengimbau seluruh pengurus dan adik-adik pramuka di Kota Sorong harus tetap semangat, rajin dan disiplin untuk mengikuti kegiatan pramuka. Ini bertujuan untuk persiapan kegiatan Jambore nanti.
1: Setelah pulang Jambore, maka kita akan membuat program-program, merencanakan program-program dan kita akan melaksanakannya. Ya, himbauan saya kepada semua adik-adik pramuka yang ada di Kota Sorong, dengan hari ini dilantiknya kami, Ketua Korcap Kota Sorong dan seluruh pengurus, maka ke depan adik-adik pramuka di Kota Sorong harus tetap terus semangat, rajin untuk mengikuti kegiatan pramuka, terutama dalam persiapan-persiapan kita mengikuti Jambore Nasional di Cibubur. Saya sebagai ketua, saya berharap adik-adik harus rajin dan disiplin mengikuti kegiatan pramuka sehingga akan terpilih untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional nanti.
0: Jemima menambahkan bahwa Korcap Kota Sorong siap bersinergi bersama pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guna ikut membantu program-program pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya maupun Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Dinkes Papua Barat Daya menggelar workshop Contraceptive Technology Update bagi tenaga bidan puskesmas.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop Contraceptive Technology Update bagi tenaga bidan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, serta sesuai perkembangan teknologi kontrasepsi terkini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu langkah penting dalam menurunkan angka kematian ibu. Menurutnya, kontrasepsi berperan dalam mengatur jarak kehamilan sehingga dapat mencegah berbagai risiko yang membahayakan kesehatan ibu. Menurut Jan Peter, kontrasepsi harus dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehamilan, bukan mengakhirinya. Karena itu, pemilihan metode kontrasepsi harus disesuaikan dengan tujuan pengguna, baik untuk menunda kehamilan, menjarangkan kelahiran, maupun mengakhiri kesuburan setelah jumlah anak dianggap cukup. Selain meningkatkan kompetensi, pelatihan CTU juga diharapkan menjawab kebutuhan tenaga kesehatan terhadap sertifikasi resmi pelayanan kontrasepsi. Jan Peter mengaku masih banyak bidan yang pernah mengikuti pelatihan serupa namun belum memperoleh sertifikat yang diakui secara resmi. Karena itu, Dinkes Papua Barat Daya bekerja sama dengan Poltekkes untuk menghadirkan pelatihan yang menghasilkan sertifikat CTU yang diakui Kementerian Kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba memancing yang diikuti lebih dari 400 peserta.
4: Lebih dari 400 peserta memadati arena lomba memancing yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23 tahun pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Nusantara 2 Komplek Terpadu ini dihadiri langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan Wakil Bupati Joko Lingara. Kedua pemimpin daerah tersebut turut menjajal joran sebagai tanda dimulainya perlombaan yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ketua Panitia Firman Upe mengatakan minat masyarakat untuk mengikuti lomba memancing sangat besar. Bahkan jumlah pendaftar jauh melebihi kapasitas yang telah disediakan panitia.
5: Peserta kurang lebih hampir lebih 1.000, Pak. Sedangkan kapasitas empang kami ini hanya 400-an. Berarti begitu banyaknya minatnya orang mau mancing. Pendaftaran ini adalah gratis. Juara 1 itu 10 juta juga. Juara 2 9 juta. Juara 3 8 juta. Ini sampai juara 1 sampai 23 juga karena memperingati pintunya ke-23 tahun Bapak ini. Yang juara 23, 500.000.
4: Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui menyampaikan apresiasi kepada panitia aparat dan keamanan serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Bupati, kegiatan lomba memancing tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah di masa mendatang.
6: Terima kasih untuk kerja kerasnya sehingga lomba mancing dapat terselenggara dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-23 tahun. Mudah-mudahan ke depan lagi kita bisa lihat tempat mancing yang bisa menjadikan wisata dan tempat buat masyarakat bisa ikut memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Yang belum dapat kesempatan menang di tahun depan akan kita selenggarakan lagi.
4: Sementara itu, salah satu peserta lomba Fitra

0: Niagasi mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang menghadirkan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan pengaturan teknis yang lebih baik agar peserta lebih nyaman.
1: Terima kasih banyak karena daripada di punya uang juga bombong untuk sewa-sewa artis begitu, mungkin kasih adakan begini biar semua juga mendapatkan apa penghasilan yang dapat apa
2: supaya masyarakat juga merasakan ya,
1: masyarakat juga merasakan semua caranya ya, jangan curang juga lah
3: peserta
1: dempet juga ya. Sengsara.
0: Lomba memancing ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Teluk Bintuni dan berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya siapkan program pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, dan pelatihan keterampilan kerja bagi generasi muda sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial di kalangan pemuda.
5: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya mengusulkan program pembinaan karakter kebangsaan yang dipadukan dengan pendidikan vokasi bagi pemuda putra-putri asli orang Papua yang masuk dalam kategori rentan termasuk mereka yang putus sekolah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk membangun kembali karakter disiplin kepercayaan diri serta memberikan keterampilan kerja yang dapat menunjang masa depan para peserta. Menurutnya pembinaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kedisiplinan melalui lingkungan barak militer, tapi juga mencakup pendidikan keagamaan, penguatan moral, pemahaman ideologi Pancasila, serta peningkatan wawasan kebangsaan. George mengatakan selain pembinaan karakter, peserta juga akan memperoleh pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Setelah menyelesaikan program, para peserta diharapkan memiliki keterampilan yang siap digunakan di dunia kerja. Kesbangpol Papua Barat Daya menargetkan sekitar 200 peserta setiap tahun. Program ini diyakini dapat membantu mengurangi berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai tahap awal, program akan difokuskan di Kota Sorong yang dinilai memiliki jumlah kawasan dengan tingkat kerawanan sosial cukup tinggi. Sasaran utama adalah pemuda yang putus sekolah dan berada di beberapa kompleks pemukiman.
6: Ya, penduduk rentang yang tadi putus sekolah di beberapa kompleks. Saya coba untuk di Kota Sorong dulu. Karena saya anggap bahwa di Kota Sorong cukup rawan. Jadi ada beberapa kompleks misalnya di Rovei, di Jalan Baru, di Sorpus, di beberapa kompleks yang saya ingin ini mereka kita bina mereka. Ya, kita bina lalu kita dorong setelah mereka keluar dari barak militer, kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mereka yang dapat kita salurkan di berbagai perusahaan dan lain sebagainya supaya mereka ini, tapi saya sudah dorong nih, ini kan perlu biaya yang besar karena nanti ada empat lembaga yang kita kolaborasi, satu dari klasis, satu dari militer, satu dari apa pendidikan vokasi, dan yang berikutnya dari tenaga kerja. Sekarang yang semua ini outputnya harus otsus. Jadi memang anak-anak pemuda UAP, putra-putri yang saya anggap rentang itu.
5: Jos menambahkan bahwa program tersebut mengadopsi konsep pembinaan karakter yang telah diterapkan di daerah lain, namun ditambah dengan komponen pendidikan vokasi agar manfaatnya lebih komprehensif. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah berencana melibatkan sejumlah lembaga di antara unsur keagamaan melalui klasis, pihak militer, lembaga pendidikan vokasi, serta instansi tenaga kerjaan. Dari Sorong, Papua Barat, Dereni Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Meriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja Ampat gelar lomba memasak nasi goreng antar pejabat utama. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
7: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Raja Ampat bersama Bayangkari menggelar perlombaan unik dan seru bagi para pejabat utama PJU Polres. Perlombaan ini menguji keterampilan para pejabat utama dalam menyajikan nasi goreng yang enak dengan tampilan kuliner yang menarik. Lomba memasak nasi goreng ini diikuti Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, Wakapolres AKP Muhadi, para kepala bagian dan kepala satuan, hingga Kapolsek. Ajang adu kreativitas dapur yang berlangsung meriah ini diinisiasi oleh Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat sekaligus Ketua Panitia Lomba, Nyonya Else Tegai. Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat menerangkan bahwa ada sebanyak 14 peserta yang ditantang untuk meracik nasi goreng terbaik dengan penilaian yang menitikberatkan pada 3 aspek yaitu cita rasa, kerapian, dan keunikan tampilan. Menurut Else Tegai, lomba memasak nasi goreng ini bukan sekedar ajang seru-seru.

0: posisi kedua diraih Kapolsek Waigio Utara Ibtu Pit Yunus Dimara dengan nilai 280 dan juara ketiga direbut oleh Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai dengan nilai total 270. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, silaturahim dan reses anggota DPD RI Hartono bersama keluarga Pulau Pendek, Kota Sorong.
2: Anggota DPD RI Haji Hartono pada masa reses dengan berkunjung ke daerah pemilihan di Papua Barat Daya melakukan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKPP Kota Sorong yang dipusatkan di Komplek Kampung Buton Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hartono dalam sambutan di hadapan warga Pulau Pendek mengatakan setelah dilantik menjadi anggota DPD RI, dirinya merupakan representasi masyarakat di gedung DPD RI. Oleh karena itu, jika masyarakat memiliki saran, pendapat hingga keluhan baik pelayanan publik maupun persoalan hak-hak masyarakatan agar dapat disuarakan kepadanya, sehingga persoalan-persoalan di tengah masyarakat ini dapat diketahuinya serta dapat diperjuangkan hingga ke tingkat pusat di Jakarta.
3: Dengan menjadi anggota DPD, menjadi anggota MPR, banyak fasilitas, kemudahan dan sebagainya, doakan agar saya tidak terstigmatisasi, agar tetap sesuai dengan tujuan yang semula ketika kami ingin mewakili Bapak Ibu semua, mewakili masyarakat dan daerah Provinsi Papua Barat Daya, yakni memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat dan daerah di tingkat pusat dan dijauhi dari godaan-godaan tentu, karena kita tahu dunia ini dengan berubahnya budaya, berubahnya teknologi, banyak sekali godaan, cobaan dan sebagainya.
2: Ketua Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKKP Kota Sorong Saharun Kaimudin menyampaikan apresiasi atas kesediaan memenuhi undangan masyarakat Pulau Pendek. Diharapkan silaturahim ini berjalan baik dan berkelanjutan terutama dalam menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat.
4: Kami sangat bersyukur bukan dalam kita sudah menghadiri kembali untuk potensi kita. Dan dulu kemungkinan bahar kami ada sedikit penyampaian.
2: Pelaksanaan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek di Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya berlangsung lancar, di mana sejumlah pertanyaan masyarakat berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, pendidikan ikut disampaikan pada kegiatan dimaksud. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkuat integritas program JKN BPJS Kesehatan dan Dinkes Papua Barat Daya gelar penguatan tim anti kecurangan.
5: BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan penguatan tim anti kecurangan bersama tim pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional JKN se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan memperkuat koordinasi komunikasi serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan program JKN melalui tata kelola yang transparan, efektif, dan bebas dari praktik kecurangan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Pupung Purnama menjelaskan bahwa pembentukan dan penguatan tim anti kecurangan menjadi salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi antara pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program JKN. Menurutnya, BPJS Kesehatan berperan sebagai strategis purchasers yang mewakili kepentingan peserta, menjamin aksesibilitas layanan, mengendalikan mutu, serta memastikan dana yang berasal dari yuran peserta dibelanjakan pada layanan kesehatan yang akuntabel dan berkualitas. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan 6 prinsip dasar penjamin layanan kesehatan sesuai peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 dan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

ada. Kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Saat timnas Belanda bermain di era gulit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, gulit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan petang sore hari ini di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan rangkaian tembang pilihan menemani suasana sore hari Anda. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ya, menemani suasana sore hari Anda. Hingga nanti di pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

Baik, saudara pendengar, dan secara khusus untuk Anda umat muslim di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, di kesempatan sore hari ini pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengar dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

94.3 GHz. Pendengar, terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 malam ini dengan informasi hiburan yang terus hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari Jawa Barat. Untuk Anda yang masih tetap setia dengarkan program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari, kami terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani secara khusus kami persembahkan bagi umat Kristiani.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Bersaudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Pesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Pesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

bagi kemuliaan nama Tuhan di kota Manokwari. Kita bersyukur dan kota kita menjadi tempat di mana puji-pujian itu bertahta bagi semua kita. Tuhan memberkati semua tamu-tamu yang ada. Tuhan memberkati setiap lomba yang berlangsung dari semua mata acara, mata lomba yang diikuti oleh tamu-tamu kita, tapi juga terlebih untuk yang ada di Manokwari sebagai tuan rumah juga ya, yang ikut dalam pelaksanaan pesta paduan suara gerejawi di Manokwari. Untuk itu sama-sama kita tetap ciptakan kenyamanan, kedamaian di kota Manokwari untuk semua tamu-tamu yang datang, sehingga mereka tetap merasa nyaman untuk tetap tinggal dengan kita di Manokwari mengikuti event Pesta Rawi tingkat nasional sampai dengan selesai dengan baik, dan mereka juga kembali ke tempat mereka, ke kota mereka, ke provinsi mereka dengan banyak cerita yang dibawa dari Manokwari. Yang punya jabatra juga dari mereka 68 untuk Anda yang masih tetap setia dengarkan program-program siaran kami untuk Anda yang hadir dari Merdeka 68, terutama di nuansa kebersamaan malam ini dari Pro 1 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

mengamankan tiket mereka ke 32 besar, di antaranya tim Jepang. Jepang menang mudah 4-0 atas Tunisia pada penyisihan grup F di Piala Dunia 2026 di Houston Stadium pada Minggu 21 Juni. Kemudian dominasi dari pemain skuad Samurai Biru ini untuk meninggalkan Tunisia tanpa gol pada pertandingan kali ini. Dan sesuai dengan interval, Harvey Reynolds langsung melakukan dua penggantian. Ben Hamida menggantikan Daylan Brown, sementara Ismail Gribi menggantikan Elias Sad. Dan tentunya di akhir dari waktu 90 menit ya, 6 menit injury time, kemudian ditambah lagi ya, sampai dengan peluit panjang dibunyikan, tentunya ada peluang-peluang, belum ada peluang yang tercipta pada pertandingan terakhir antara dan Jepang menang atas Tunisia 4-0. Nah, kekalahan telak ini membuat Tunisia tersingkir dari Piala Dunia 2026 karena tanpa poin dari dua laga grup F. Sementara Jepang berada di posisi kedua bersama Belanda mengoleksi poin sama 4 klasemen grup F di Piala

0: perhelatan Piala Dunia 2026 dan menuju pada mengamankan tiket besar untuk masuk pada 32 ya. Dan kita berharap bahwa tim-tim kebanggaan kita, tim-tim jagoan kita pasti sudah punya atau sudah mengamankan 32 besar untuk masuk pada perhelatan Piala Dunia. Tapi apapun pilihannya, mari tetap kita juga tetap jaga situasi keamanan, ketertiban ya, kenyamanan kita selama perhelatan Piala Dunia, tapi juga dengan event-event besar yang sementara, terutama untuk kita yang ada di Manokwari ya, ada dua event besar yang kita laksanakan, APS Parawi tingkat nasional, tapi juga dengan Piala Dunia yang terus bergulir baik di Manokwari, baik di publik dunia maupun juga di Manokwari.
1: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik

0: bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
1: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
2: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
1: Dermawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
4: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
5: Kemudian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan harapan dari Bapak Presiden. Jadi berapa stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus yang besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
4: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah
7: subsidi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
6: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
6: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
8: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
7: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
9: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
10: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
9: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
10: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
10: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah haji Indonesia, yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
14: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
13: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji Pro 3 dari Tris Mudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
15: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
16: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan.

0: Satu darah Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
2: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau begitu.
1: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
4: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
5: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
4: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar.

0: Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
1: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
0: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan Nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ya, pendengar dimanapun Anda dari Program 3 Jakarta, informasi aktual sudah kita dengarkan dalam program berita. Nuansa malam Anda, Ruang Rindu, kami temani. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu mancanegara oldies di era tahun 80-an yang menemani nuansa malam Anda. Dan semoga di setiap kesibukan aktivitas yang sementara masih Anda punya, Anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 1.

para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjalan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. You've got your world, and I've got mine.

0: Okay, pendengar setia program satu dimanapun Anda, lagu-lagu mancanegara yang kami hadirkan full menemani Anda malam ini tentunya memberikan hiburan tersendiri di ruang dengan Anda ya. Dan juga mengembangkan memori Anda di era tahun 1980-an, 90-an, lagu-lagu ini pernah Anda dengarkan. Semoga terus menjadi hiburan di ruang dengar Anda, dan saya masih menemani Anda dengan beberapa tembang nanti sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia
3: akhirnya
1: hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik.
2: Kemudian
1: yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Saudara-saudara Nusantara, dan mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini. Berilah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita akan berpisah dan akan suah kembali di program siaran kami selanjutnya untuk Anda. Di pukul 2 dini hari nanti, program siaran khusus sepak bola dunia. Dan terima kasih untuk Anda tetap bersama dengan kami. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Dari Jalan Mereka 68 Manokwari, kami yang bertugas, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, rekan-rekan di Pro 2, Pro 4 RRI Manokwari, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang Master Coach Profesional Internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Catatan Peristiwa.
2: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya Kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan

स्वस्त्यस्तु, ओम अविघ्नम अस्तु नमसिदम, ओम अनुभद्रा कर्तव्यंतु विश्वात। Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya, sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama, pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari, atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata Tri dan kata Sandhya. Trisandhya yaitu Tri yang artinya 3, dan Sandhya atau Sandhi artinya hubungan. Jadi, kata Trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, henuning mara, ring swarga ika kadi gatining perahu anhenuning mangiage nentasing tas, yang dimana artinya yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga, sebagai halnya perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana, media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4, yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup

sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. Keempat tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah Dharma, yang dimana artinya kebenaran, Artha yaitu kekayaan, Kama yaitu keinginan, dan Moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam empat tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa Dharma diletakkan paling pertama? Jadi, Dharma diletakkan pertama itu karena ketiga tujuan yang lainnya, yang dimana Artha, Kama, dan Moksa baru bisa akan tercapai bila Dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan, secara otomatis tiga lainnya tersebut akan tercapai bila Dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi atau sarana yang dimana merupakan piranti atau media seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya 12. Kamattau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah, yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan artha dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu. Tak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh artha dan kama itu nanti. Tidak akan ada artinya jika artha dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Saramuscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya, itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya.
maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam itiasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhishma Parwa ketika Bharatayuddha, yaitu perang keluarga Bharata, akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu. Ia menjadi lemah karena tidak dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swadharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swadharmanya, yang dimana itu adalah tugasnya, adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi warna, yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna

hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Baik, selamat pagi saudara pendengar di manapun Anda berada di pagi hari ini. Salam hangat dan salam jumpa di edisi Selasa 23 Juni 2026. Saudara pendengar, pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Selasa 23 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi menghadirkan rangkaian pameran yang digelar di Plaza Universitas Papua Unipa Manokwari pada 22 hingga 28 Juni 2026. Pembukaan pameran tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan pada Senin 22 Juni 2026. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pameran ini menjadi bagian penting dari rangkaian Pesparawi, sekaligus ruang promosi potensi ekonomi dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini juga memeriahkan oleh stand-stand dari berbagai provinsi dan kabupaten kota, peserta Pesparawi Nasional ke-14. Masing-masing daerah menampilkan produk unggulan khas mulai dari kerajinan tangan, kuliner lokal, kopi, hingga produk UMKM yang mencerminkan kekayaan budaya dan potensi ekonomi daerah masing-masing. Sejumlah produk unggulan Papua Barat turut menarik perhatian pengunjung dari di antaranya kopi lokal Pegunungan Arfak serta kakao premium dari Ransiki, Manokwari Selatan yang telah dikenal hingga pasar ekspor ke beberapa negara Eropa seperti Belgia, Prancis, dan Belanda. Gubernur menyampaikan bahwa potensi kakao di wilayah tersebut terus dikembangkan melalui dukungan pemerintah termasuk luasan lahan perkebunan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Selain menjadi ajang promosi, pameran ini juga

0: Dan mari silakan berkunjung dan berbelanja.
1: Ibu-ibu beserta hujan semangat nanti besok di seluruh Asia provinsi Papua Barat kita turun dan kita berbelanja. Ya, Forkopimda silakan bergabung kita semua ibu-ibu kita semua turun berbelanja. Sehari ini silakan aja berbelanja.
2: Gubernur juga mengajak masyarakat dan aparatur sipil negara untuk turut memeriahkan pameran dengan berkunjung serta berbelanja produk-produk lokal yang ditampilkan di setiap stand. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan, kekompakan, dan profesionalisme seluruh panitia dan peserta agar rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional dapat berjalan aman, tertib, dan sukses hingga selesai. Pameran ini menjadi salah satu daya tarik utama selama pelaksanaan Pesparawi Nasional di Papua Barat, sekaligus wadah promosi lintas daerah di seluruh Indonesia. Kontingen Provinsi Jawa Tengah menargetkan hasil terbaik pada ajang Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Usai tampil pada cabang lomba vokal grup, para peserta menyampaikan rasa syukur atas kelancaran penampilan yang digelar di Arfak Convention Hall, Polda Papua Barat, Senin 22 Juni 2026. Ketua Kontingen Jawa Tengah, VB Rustini, mengungkapkan bahwa seluruh proses persiapan hingga penampilan merupakan wujud persembahan kepada Tuhan. Ia menilai khusus penampilan vokal grup yang telah dipersembahkan berjalan baik setelah melalui persiapan maksimal dan beberapa hasil terbaik dapat diraih. Terkait target, ia secara terbuka menyebutkan harapan besar untuk meraih juara satu. Ia juga menjelaskan bahwa kontingen Jawa Tengah mengikuti 8 kategori lomba dalam Pesparawi ini. Untuk hari ini, beberapa cabang yang ditampil antara lain vokal grup dan solo yang digelar di lokasi berbeda. Sementara kategori lain seperti musik pujian gerejawi atau MPG dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya.
3: Bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai tim kami Jawa Tengah dan khususnya hari ini penampilan vokal grup yang sudah dipimpin oleh Tuhan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan kiranya Tuhan akan memberkati apa yang menjadi penampilan kami tadi. Ya, kami persembahkan kepada Tuhan. Harapan tentu saja menjadi juara satu. Juara satu, ya kan? Ada 8 perlombaan. Tetapi untuk hari ini khusus vokal grup, besok itu MPG, kemudian ada solo hari ini juga, tapi di berbeda tempat.
2: Kontingen Kalimantan Tengah tampil penuh semangat dalam ajang Pesparawi Nasional ke-14 yang berlangsung di Arfak Convention Hall, Polda Papua Barat, Manokwari. Kehadiran rombongan besar ini juga menampilkan kekayaan budaya Dayak dalam setiap penampilan. Ketua LPPD Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Guntur Talajan, menyampaikan bahwa total rombongan yang hadir mencapai 309 orang, terdiri dari tim inti, penyanyi, pianis, kru, serta peserta mandiri. Ia mengatakan sejak tiba di Manokwari, kontingen mendapat sambutan hangat dari masyarakat serta panitia pelaksana. Fasilitas akomodasi di Hotel Aries serta dukungan transportasi disebut berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian lomba dengan baik. Guntur menjelaskan kontingen Kalimantan Tengah telah mengikuti sejumlah kategori lomba yang dipusatkan di beberapa venue termasuk Arfak Convention Hall, Polda Papua Barat. Penampilan para peserta dinilai berjalan baik dengan penuh semangat dan optimisme. Selain itu, kontingen juga menampilkan identitas budaya Dayak melalui busana dan aksesoris khas seperti luwung Dayak. Unsur musik tradisional turut dihadirkan, termasuk instrumen berbahan rotan dan kulit kayu yang dipadukan dengan hiasan bulu burung tinggang.
4: Puji Tuhan, haleluya. Sampai hari ini kami disambut dengan sukacita dan gembira oleh jemaat dan masyarakat Papua Barat Manokwari. Kaitan dan pakaian, aksesoris itu namanya labung, labung Dayak.

0: juga dipakai oleh penyanyi itu tadi juga, ada yang menggunakan lagu, dan itu dari rotan, kulit kayu bahannya, dan juga bulu burung tingang. Yang panjang bulu burung tingang, kemudian kayanya juga dikombinasi, kolaborasi dengan khas daerah.
1: Ia berharap keikutsertaan Kalimantan Tengah dalam Petsparawit tidak hanya menghasilkan prestasi, tapi juga mempererat persaudaraan antar daerah di Indonesia. Kontingen Provinsi Papua Barat yang diwakili Kabupaten Biak Numfor tampil dalam Lomba Vokal Grup Petsparawit Nasional ke-14 tahun 2026 yang digelar di Arfak Convention Center, Polda Papua Barat, Senin 22 Juni 2026. Wakil Ketua LPPD Biak Numfor, Oni, menyampaikan bahwa kontingen Papua mengikuti 12 kategori lomba, sementara Biak Numfor berprestasi pada 6 kategori yang dipercaya kepada daerah tersebut. Ia mengungkapkan rasa syukur atas penampilan vokal grup yang telah menyelesaikan lomba dengan baik sebagai hasil dari proses latihan yang panjang dan penuh disiplin. Menurutnya, penampilan diawali dengan menggunakan bahasa Biak sebagai bentuk penguatan identitas budaya Papua sekaligus menghadirkan atmosfer lokal di panggung nasional Petsparawit. Selain sebagai ajang kompetisi, Oni menilai Petsparawit menjadi sarana mempererat kebersamaan umat Kristiani dari berbagai daerah di Indonesia. Ia berharap nilai-nilai persaudaraan dan damai sejahtera dapat terus terbangun melalui kegiatan tersebut.
2: Kontingen Provinsi Papua dalam Petsparawit 14 tahun 2006 di Manokwari mengikuti 12 kategori, dan khusus untuk Kabupaten Biak Numfor yang mewakili Provinsi Papua mengikuti 6 kategori, salah satunya vokal grup yang hari ini dilombakan di Alpha Convention Center di Polda Papua Barat, dan baru saja selesai. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna. Anak-anak kami boleh memuliakan Tuhan dengan akal, budi, dan roh, dan semuanya untuk kepujian nama Tuhan. Yang kedua, kita membangun kohesi dengan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia supaya memastikan bahwa Indonesia memuji Tuhan dan Tuhan bertata di atas puji-pujian, supaya damai sejahtera Tuhan ada dan melingkupi Indonesia, melingkupi tanah Papua, dan secara khusus melingkupi kami dari Provinsi Papua. Segala yang bernafas memuji Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan.
1: Ia menambahkan capaian tim merupakan hasil kerja keras, disiplin latihan, serta doa bersama. Namun, yang terpenting, seluruh peserta dapat mempersembahkan pujian terbaik bagi Tuhan.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti jurnal Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Harmoni Iman, Persatuan Bangsa dan Kebangkitan Ekonomi Daerah.

0: Saudara pendengar, pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PESPARAWI Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, menjadi momentum penting yang mempertemukan ribuan umat Kristiani dari seluruh Indonesia dalam semangat iman, persaudaraan, dan kebangsaan. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni paduan suara gerejawi, PESPARAWI juga menghadirkan dampak positif bagi pembangunan daerah, promosi budaya, hingga pergerakan ekonomi rakyat. Kehadiran ribuan peserta dan ofisial dari 38 provinsi menjadikan Manokwari sebagai pusat perjumpaan nasional yang memperlihatkan wajah Indonesia yang damai, rukun, dan penuh keberagaman. Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14 tahun 2026 akhirnya resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Ruang Terbuka Publik Borasi pada Sabtu lalu 20 Juni 2026. Ribuan peserta, pendamping, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan dari berbagai daerah memenuhi kawasan RTP Borasi yang malam itu dipenuhi nuansa sukacita dan kebersamaan. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi perkembangan pembangunan yang terjadi di Papua Barat. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak lagi berorientasi pada satu wilayah tertentu, tetapi juga menjangkau seluruh Indonesia secara merata. Wakil Presiden menilai kemajuan infrastruktur dan fasilitas publik yang ada di Papua Barat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan timur Indonesia.
1: Yang saya hormati, pembangunan sudah tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Itulah sebabnya pembangunan Papua jadi salah satu prioritas Bapak Presiden. Mulai dari pembangunan rumah sakit, sekolah rakyat, pasar, Trans Papua, MBG, Kampung Nelayan. Harapannya ke depan ini dapat menurunkan ketimpangan, memperluas akses, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Saya mengapresiasi tema PESPARAWI tahun ini yang mengangkat soal perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Ini sangat relevan dan patut kita dukung bersama.
0: Ia juga menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai jalan, jembatan, atau fasilitas umum, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Menurut Gibran, PESPARAWI menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memperkuat toleransi dan persatuan bangsa. Senada dengan Wakil Presiden, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyebut bahwa PESPARAWI Nasional 14 menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tetap kokoh dalam keberagaman. Kehadiran peserta dari Sabang sampai Merauke memperlihatkan bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, dan daerah asal tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan dalam persaudaraan. Bagi pemerintah Provinsi Papua Barat, penyelenggaraan PESPARAWI merupakan kehormatan sekaligus kesempatan untuk memperkenalkan Papua Barat kepada masyarakat Indonesia. Selama kegiatan berlangsung, para peserta tidak hanya mengikuti lomba, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, serta menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Manokwari dan sekitarnya. Selain membawa pesan persatuan, PESPARAWI Nasional juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Papua Barat. Pemerintah daerah mencatat sekitar 6.000 peserta dan ofisial hadir mengikuti kegiatan ini. Jika ditambah para pendukung dan pengunjung, jumlah orang yang datang ke Manokwari mencapai lebih dari 8.000 orang. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Hotel dan penginapan mengalami peningkatan tingkat hunian. Rumah makan, restoran, jasa transportasi, hingga pelaku usaha mikro dan kecil turut merasakan manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama pelaksanaan Pesparawi.
2: Ekonominya positif memang, karena ya ini Pesparawi ini akan berlangsung selama 12-an hari. Nah, dengan demikian, ya semua kontingen kan datang dari 38 provinsi. Yaitu datang 38 provinsi sekitar 6.000-an orang. Tetapi juga belum lagi yang pendukungnya atau penggembiranya ataupun sportnya, itu pasti lebih dari kita perkirakan sekitar 8.000 orang yang datang dari luar Manokwari dan mereka bisa ada di sini. Dengan demikian dampaknya positif, bagus sekali, karena ya mereka-mereka yang punya hotel, punya penginapan-penginapan, ya ini juga mendapatkan apa berkat. Kemudian juga ya ibu-ibu UMKM, lihat tadi kita masuk ke tempat acara kan banyak sekali yang jualan-jualan di pinggir-pinggir jalan, bahkan di sekitar ini ruang terbuka publik ini atau tempat acara ini. Kemudian juga ya di tempat-tempat wisata, rumah makan, restoran, semua dapat dampak positif dari ekonomi dengan dampak adanya Pesparawi ini.
0: Di berbagai lokasi kegiatan, masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk memasarkan produk mereka, mulai dari kuliner khas Papua hingga kerajinan tangan. Bagi para pelaku usaha, Pesparawi menjadi peluang untuk memperluas pasar, sekaligus memperkenalkan produk unggulan Papua Barat kepada tamu dari seluruh Indonesia. Pendengar, di balik kemeriahan pelaksanaan Pesparawi, tersimpan pula kisah perjuangan para peserta yang telah berbulan-bulan mempersiapkan diri demi tampil terbaik. Salah satunya datang dari kontingen paduan suara remaja campuran asal Provinsi Sulawesi Utara. Kelompok ini tampil penuh semangat dan penghayatan di hadapan dewan juri serta para penonton yang memenuhi area perlombaan. Meski sempat dilanda rasa gugup, para peserta mampu menyelesaikan penampilan dengan baik. Salah satu peserta, Roseli, mengaku bahwa bersyukur karena seluruh anggota tim mereka dapat memberikan kemampuan terbaik. Roseli menjelaskan, kontingen Sulawesi Utara menjalani latihan intensif selama kurang lebih 4 bulan sebelum berangkat ke Manokwari. Selain mempersiapkan kemampuan vokal, mereka juga membangun kekompakan dan penghayatan terhadap lagu-lagu yang dibawakan.
3: Puji Tuhan luar biasa, karena tadi orang semerasa tadi maksimal sekali.
4: Waktu pada saat tampil grogi enggak?
3: Lumayan lah, grogi-grogi.
4: Untuk mengatasi grogi itu gimana tadi?
3: Berdoa, ingat-ingat kalau Tuhan ada selalu bersama-sama dengan Tuhan.
4: Waktu ini pelatihannya sudah berapa lama waktu persiapannya?
3: Kurang lebih 4 bulan.
4: 4 bulan? Hmm.
0: Keberhasilan Papua Barat menjadi tuan rumah Pesparawi Nasional 14 menunjukkan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan agenda berskala nasional. Lebih dari sekedar kompetisi paduan suara gerejawi, Pesparawi menjadi ruang perjumpaan yang memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan meneguhkan semangat kebangsaan. Melalui Pesparawi, masyarakat Indonesia kembali diingatkan bahwa keberagaman bukanlah pemisah, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Saudara pendengar, demikian jurnal Pesparawi edisi hari ini dengan tema Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Harmoni Iman, Persatuan Bangsa, dan Kebangkitan Ekonomi Daerah. Semoga dengan semangat persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan yang dibangun selama Pesparawi ini dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya Putra Arianto, dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

memainkan bola dia, mencoba melihat 3.5 sudah. Bola ada di sana, kami lihat Zaid Ismail umpan pada ke sektor kiri, mencoba melihat di dua pemain garis tengah sudah, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Zaidan Iqbal. Iqbal mencoba tarik ke belakang, dibayangi dua pemain Prancis umpan ke depan, namun masih bermain santai taktis kali dia, mencoba memancing pemain Prancis. Beraku bersenak, dia angkat ke tengah, oh tidak ada kawan di sana, dapat serangan dari belakang, mencoba mengirim bola pemain yang bermusikal pertandingan di babak yang ini, yaitu Al-

karena lawan berikan ketika umpan kotak ini berbahaya lepas tembakan. Oh, bolanya masih dihadang oleh pemain Irak umpan ke depan yang dituju adalah di sana ada Alhamdi ataupun Ahmed Kasim. Salah umpannya kandas lagi di kaki Dayot Upama Ceno. Dayot mencetuskan balik lagi kepada Manukone melebar ke sektor kiri, berikan lagi kepada Perkola pemutukannya kini mungkin bola masih di kotak ini berbahaya serangan Perancis, tetapi lagi-lagi berhasil dijinakkan pemain belakang dari Irak ini langsung tenang sudah ke depan melewati garis tengah sudah, tetapi sayang seribu sayang umpan yang tadi dilepaskan pemain belakang Akam Hasim atau Mujahid Pahsen tidak ada kawan di sana, akhirnya dengan mudah diselamatkan pemain-pemain belakang Irak kini masuk pemain Prancis kini membangun serangan cepat menggiring bola, dia teruskan bola pendek kepada Adrien Rabiot. Rabiot tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Konde mundur ke belakang jauh, dia kerjasama dengan William Saliba angkat ke depan, dia cepat kepada Lucas Digne, kembalikan kepada Saliba lagi ataupun kepada Dayot Upamecano melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan lawan masih kutak-kadik sebentar, dia ada lagi di sana Dayot mencoba kirim pendek cepat dia menggiring bola merasuk ke dalam pertahanan Irak, tetapi kali ini Irak berhasil menjinakkan serangan dari Perancis dan berganti tekanan. Kini Irak mencoba melakukan dari sektor lingkaran tengah, namun kali ini terjatuh kami lihat Ibrahim Bayes karena mendapat tacklingnya agak keras, namun sebelum pelanggaran berganti kali ini salah umpannya Perancis berhasil lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi sayang melambung tinggi saudara-saudara. Satu tendangan keras dilepaskan pemain Perancis tadi, kami kira tendangan spekulasi saja karena memang jauh kemungkinan lahir jagul karena tendangannya terlalu jauh. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Perancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan kini satu serangan Irak mencoba serangan main belakang cepat menggiring bola di sana ada Amir Al-Amri ataupun Marcus Doski, tapi salah umpannya dan tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Ahmad Basil memberikan pendek ke Said Tahsin kembalikan kepada Basil lagi dan kuasa semuanya Dasir tendang sudah ke depan yang ditunggu sampai kerana di sana ada Ahmed Kasim ataupun Hamadi, namun terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola kini dikasih pemain-pemain Prancis dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain nomor punggung 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis setelah pemain nomor 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang berpertandingan dan nampaknya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan, kini Prancis mencoba serangan cepat yang menggiring bola teruskan kepada Konde, gelandang kanan maju ke depan ini kepada Mbele, kembalikan kepada Konde lagi, gerak tubuh senatnya tarik ke belakang, ada di sana kemet Lucas Digne ataupun Upamecano, masih menggiring bola kirimkan pendek kepada Barcola pendek kepada Mbappe, gerak tubuh senatnya kutakkan sebentar, berhadapan dengan jagawan kelemas tembakan, tidak jadi saudara karena memang 3 pemain Irak tadi mencoba menghadang pemain depan Perancis tadi. Dengan demikian selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Perancis atas Irak. Dan kini saudara-saudara terjadi tendangan bebas nampaknya untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi sempat terjadi pelanggaran di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Ya, kita nantikan sudah dilakukan melambung kiri ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, tim Irak mencoba mengusir serangan tapi patah lagi di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, pelawan bantuan dari belakang cepat menggiring bola, dia teruskan pendek bola cepat, Irak pula merobek sektor sebelah bagian tengah pertahanan Prancis dan kini terjadi pelanggaran. Al-Hamadi terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola, 2 pemain Irak mencoba wasit bersemunya menuju ke belakang jauh, dia kepada Hussein Ali ataupun Zaid Ismail, wasit bersemunya salah umpannya, untung saja di sana kami lihat ada pemain nomor 23 yaitu Marcus Doski kirimkan umpan ke depan, tetapi sayang terlalu keras bolanya dan terlalu tajam sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain Irak dan hanya mengasihkan lepar ke dalam untuk kesebelasan Prancis. Kita nantikan saudara-saudara pendengar apakah Prancis akan bertahan

0: Benar.
1: benar-benar dari DPS atau tidak. Selain itu juga petugas dibekali dengan surat tugas. Gitu.
0: Baik.
1: Itu tiga hal itu yang paling
0: Membuktikan.
1: utama membuktikan bahwa petugas itu dari DPS. Jadi
0: Baik.
1: harapannya untuk pelaku-pelaku usaha maupun nanti keluarga yang didatangi petugas yang berompi warna hitam itu ya
0: Baik.
1: dengan ada tulisan petugas sensus ekonomi nanti itu adalah petugas BPS. Jadi mohon diterima dengan
0: Baik,
1: baik dan
0: ya.
1: menjawab data dengan apa adanya gitu.
0: Nah, kembali terkait dengan metode Jawi, Japi dan juga Papi, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi untuk pendengar bisa lebih paham lagi.
1: Ya, mungkin Mbak Vivi
0: Iya.
1: bisa menjelaskan
0: Terkait dengan
1: dengan
0: metode.
1: metode KPI.
0: Iya.
2: Oke, jadi ada tiga metode dalam
0: Iya.
2: pendataan BPS sih, sebagaimana sudah disebutkan tadi ya, Kak. Ada KEWI, KEPI, dan
0: KPI dan
2: PEPI.
0: PEPI.
2: Kalau KEWI itu berdasarkan web.
0: Berdasarkan web ya.
2: Berdasarkan web. Jadi untuk usaha-usaha mengakses itu, jadi biasanya dilakukan melalui general link. Jadi ada link umum yang usaha-usaha bisa melakukan lewat situ,
0: Baik.
2: atau kami melakukan blast.
0: Bless.
2: Blast ke email ataupun
0: WhatsApp.
2: WA dari PIC perusahaan. Itu kalau KEWI. Kalau KEPI itu menggunakan HP.
0: HP.
2: Iya, dan itu digunakan oleh petugas.
0: Oke.
2: Begitu. Kalau PEPI itu menggunakan kertas, begitu. Tapi PEPI ini hanya khusus untuk usaha besar saja.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Iya. Apakah perusahaan besar dapat mengisi data secara mandiri melalui sistem online ya? Mungkin sudah dijawab.
1: Ya, sudah tadi. Jadi perusahaan besar ataupun menengah gitu ya, itu bisa mengisi secara mandiri melalui tadi
0: sistem
1: apa
0: online.
1: sistem online tadi Mbak Vivi sudah menyampaikan juga untuk usaha besar yang bisa mau memberikan email atau WA-nya, nanti kami bisa melakukan blast. Jadi nanti Bapak Ibu menerima blast email itu yang tadi pengirimnya adalah isurvey@bps.go.id. Nanti Bapak Ibu akan membuka email itu, nanti akan mengklik akses tautan. Jadi tampilannya mungkin ini ya tidak terlihat nanti ini ya. Nanti dalam email itu, isi emailnya itu ada akses tautan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengklik akses tautan itu, nanti Bapak Ibu akan diminta mengisikan PIN yang Bapak Ibu tahu sendiri gitu ya. Jadi atau perusahaan itu sendiri tahu gitu. Jadi untuk mengisi apa setelah mengisikan PIN, membuat PIN, nanti Bapak Ibu akan tampilkan kuesioner pertanyaannya itu. Jadi akan tertampil, jadi Bapak Ibu bisa mengisi secara mandiri di link tadi itu untuk KEWI-nya. Nah, selain itu juga tadi memakai apa general link untuk misalnya keberatan misalnya saya mau tidak mau memberikan email dan WA, kami menyediakan general link.
0: General.
1: Jadi general link yang bisa Bapak Ibu isikan gitu ya. Jadi perusahaan tinggal mengklik link itu, nanti di akan di muncul pertanyaan gitu ya. Tinggal mengisikan ikuti alurnya saja dari general link itu. Itu hampir itu sama saja seperti yang KEWI tadi yang web interview yang pengisian mandiri, hanya ini bisa kami sampaikan sediakan gitu ya untuk perusahaan yang tidak ada dalam prelist kami tapi pengen mengisi mandiri. Kami sudah menyediakan general linknya yang mereka bisa isi. Ini pun juga terjamin kerahasiaannya karena nanti akan di apa prosesnya juga akan seperti tadi membuat PIN dan yang lain-lain dan yang hanya perusahaan itu yang tahu gitu.
0: Ya, terkait dengan data, nah apa saja yang perlu dipersiapkan perusahaan sebelum mengikuti pendataan itu sendiri?
1: Baik, tadi kan saya sampaikan ada sekitar daftar pertanyaannya itu ada sekitar 25 pertanyaan
0: 25
1: untuk usaha ini ya.
0: Usaha besar.
1: Jadi nanti kalau 25 pertanyaan, pertanyaan pertama dan keempat itu terkait wilayah gitu ya, dari provinsi sampai kelurahan.
0: Baik.
1: Jadi ini ada yang kalau provinsi dan kabupaten biasanya sudah by default, jadi sudah terlangsung otomatis terisi.
0: Baik.
1: Nanti tinggal menyesuaikan saja dengan distrik maupun kampung atau desa gitu atau kelurahan. Nanti rincian 5 akan ditanyakan terkait nama dan alamat usaha gitu ya. Nanti rincian 6 akan ditanyakan NIB-nya.
0: NIB
1: terkait nomor induk berusaha. Ini akan kita tanyakan juga. Jadi mungkin pelaku-pelaku usaha bisa menyiapkan ini. Ini berlaku juga untuk usaha mikro kecil
0: mikro
1: dan
0: kecil.
1: Menengah yang dilakukan door to door. Jadi nomor induk berusaha, nanti ditanyakan juga status badan usahanya seperti apa gitu ya. Ada juga keterlibatan Koperasi

0: si desa, kelurahan, dan merah putih, KDKMP itu ya. Kita akan tanyakan juga itu, dan juga apakah usaha itu memiliki laporan atau catatan keuangan. Itu nanti akan ditanyakan. Selain itu nanti ditanyakan nama, jenis kelamin, dan umur, dan nik untuk yang pemilik usaha. Jadi atau penanggung jawab usaha itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatirkan, ini tanyakan NIK-nya. Ini NIK ini nanti akan buat kami padankan dengan data kependudukan gitu. Jadi untuk menghindari data yang double dan yang lain-lain gitu ya. Ininya. Jadi itu akan ditanyakan nama, jenis kelamin, umur dan NIK pemilik usaha atau penanggung jawab usaha itu. Selain itu tanyakan kegiatan utamanya apa sih dari perusahaan itu gitu ya. Apakah tadi kan ada ini ada kategori A sampai V tadi ya yang ditanyakan. Nanti ini mengacu pada KBLI 2025. Jadi sudah KBLI yang terbaru. Nanti ditanyakan juga terkait jaringan usahanya, apakah dia tunggal, perusahaan perseorangan, ataukah kantor cabang atau kantor pusat gitu. Nanti kalau dia kantor cabang, nanti akan ditanyakan informasi kantor pusatnya di mana. Ini pertanyaan itu juga nanti ditanyakan juga terkait penggunaan internetnya, pemanfaatan teknologi digitalnya seperti apa, apakah untuk untuk pemasaran dan lain-lain, ini nanti akan ditanyakan di ini di pertanyaannya. Ada pertanyaan terkait itu, terus apakah memproduksi barang jasa yang ramah lingkungan, ini nanti terkait dengan apa namanya yang ekonomi lingkungan. Karena nanti kami di sensus ekonomi ini juga akan menampilkan ekonomi lingkungan, ekonomi hijau, ekonomi biru, ini akan bisa tercermin dari data ini. Makanya ada pertanyaan terkait apakah memproduksi barang jasa yang ramah lingkungan. Nah, selain ini terkait ekonomi kreatif, ada pertanyaan terkait penggunaan karya ini ya, produk karya seni, sastra, dan yang terkait dengan ekonomi kreatif itu. Selain itu juga produk bersertifikat halal ini juga kita ini tanyakan. Ya, apakah sudah memiliki sertifikat atau dalam proses gitu ya. Ini kita tanyakan, dan juga terkait kepemilikan izin edar dari BP POM ataupun yang lain, ini juga kita tanyakan. Nah, selain itu juga keterlibatan dalam KDMKP, operasi desa kelurahan merah putih, apakah terlibat di situ, ini juga kita tanyakan. Dan juga sekarang yang program yang lagi ngetren gitu ya, program MBG ini kita jaga tanyakan juga apakah terlibat di situ atau tidak gitu. Jadi ini pertanyaannya, jadi nanti Bapak Ibu kalau punya usaha warung makan minum gitu ya, yang terlibat di MBG ya, disampaikan aja apa adanya, nanti ditanyakan terkait pertanyaan ini. Jadi agak rigid memang pertanyaannya, tetapi ini perlu ini ya. Dan nanti yang rincian 19 ini sudah terkait dengan kegiatan ekspor impor, apakah ada melakukan transaksi dengan penduduk bukan penduduk Indonesia gitu, apakah terkait ekspor impor ini juga kita tanyakan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya saya pernah menjual ke orang luar gitu ya, berarti ini kan ekspor. Ya ekspor kan. Jadi ini nanti ini akan ditanyakan juga gitu untuk usahanya itu. Terus ditanyakan juga jumlah pekerja, tahun mulai beroperasi secara komersil itu tahun berapa, itu kita tanyakan juga. Nah, untuk rincian 22 sampai 25, 22 itu terkait nilai produksi dan total penjualan, pendapatan selama tahun 2025 saja. Yang kita tanyakan hanya selama tahun 2025, itu rincian 22 terkait pengeluaran tahun 2025. Untuk yang rincian 23 itu nilai produksi, penjualan dan pendapatan tahun 2025. Nanti untuk rincian 24 itu terkait nilai aset pada kondisi 31 Desember 2025. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha mungkin setelah mendengar ini gitu ya, nanti bisa menyiapkan total aset saya, usaha saya selama pada kondisi 31 Desember 2025 itu berapa sih? Jadi mohon diingat-ingat kembali ya Bapak Ibu selama tahun 2025 dan juga kondisi aset pada 31 Desember 2025. Karena ini kan sudah berjalan hampir 6 bulan ya. Ininya mungkin agak lupa-lupa sedikit, paling tidak kalau ada laporan catatan keuangannya sudah bisa tahu gitu ya, karena di tahun 2025. Nanti pertanyaan terakhir nanti akan ditanya menanyakan status kepemilikan modalnya. Hmm. Ini juga pada kondisi 31 Desember. Baik. Status kepemilikan modalnya seperti apa? Jadi itu yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu pelaku usaha nanti, yang pertanyaan apa saja sih yang akan ditanyakan gitu, baik untuk pengisian mandiri maupun nanti yang akan ditanyakan oleh petugas gitu. Jadi ada 25 pertanyaan itu, sekitar itu. Nanti ada tambahan lagi kalau untuk usaha yang kami lakukan pendataan door to door, mm-hmm. adalah selain pertanyaan ini, kita akan menanyakan juga terkait data ekonomi keluarga. Jadi data anggota keluarga yang tinggal dalam satu kakak yang tinggal di rumah itu nanti akan kita tanyakan juga. Itu sekolahnya, posisinya lagi di mana gitu ya, apakah masih sekolah atau bekerja, itu akan kita tanyakan juga. Baik. Semua ininya gitu. Jadi nanti kami juga meminta terkait kondisi perumahan, kondisi ini ya, kondisi perumahan, kondisi pendapatannya, ini akan kita tanyakan juga untuk yang data ekonomi keluarga ini.
1: Gitu. Nah, terkait dengan mengenai pendapatan, juga pengeluaran dan aset perusahaan, mengapa itu perlu dicatat dalam sensus ini sendiri?
0: Data ekonomi usaha ini ya, data ekonominya ya, aset. Pengeluaran, pendapatan dan juga aset. Dari sini nanti akan bisa kita melihat ini ya, dengan ada mendapatkan data pengeluaran, pendapatan dan produksi tadi ya, dengan aset. Karena data sensus ekonomi 2026 ini akan dijadikan base untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi dari dengan adanya data ini, data pengeluaran pendapatan, nanti kan bisa dihitung pertumbuhan ekonomi, share-nya dari ini tuh, dari sensus ekonomi ini, dari usaha itu berapa gitu. Baik. Ya. Jadi salah satu nanti yang kita tampilkan itu adalah contohnya ini ya, kenapa butuh data itu, kita bisa melihat data, bisa menampilkan data operating profit margin atau margin keuntungannya itu ya, berapa sih secara operasionalnya itu suatu usaha ini bisa margin keuntungannya berapa. Baik. Itu kan bisa terlihat. Kalau tidak ada data ini gitu ya, data ini atau data ini tidak, tiga data ini tidak akurat, otomatis itu kan bisa tidak terhitung yang tadi, margin keuntungan operasional suatu usaha ini kan bisa tidak tepat gitu ya. Atau karena data tadi mengisi untuk pendapatannya diisi dibikin sekecil-kecilnya gitu ya, tidak kondisi sebenarnya. Sementara pengeluarannya dibikin yang besar, otomatis nanti kan berarti untuk usaha ini berlaku di suatu di Papua Barat misalnya, membutuhkan margin keuntungannya kecil gitu ya. Karena lebih besar pengeluaran daripada pendapatan kan. Otomatis kan ini akan berpengaruh nanti di selain untuk sektor pertumbuhan ekonomi juga, yang jadi menjadi tidak tepat gitu ya ininya. Jadi itu contoh nanti apa yang akan ditampilkan di sensus ekonomi ini hasilnya gitu. Salah satunya kenapa tiga data ini diperlukan. Salah satunya adalah untuk menghitung tadi margin operating margin profit margin atau margin keuntungan operasional suatu usaha itu bisa terlihat. Ini salah satu saja yang nanti ini ya, contohnya bisa juga nanti ditampilkan indikator-indikator yang lain. Selain itu juga database ekonomi ini kita bisa gunakan untuk terkait aset ini ya. Kenapa perlu kita tanyakan pada kondisi 31 Desember? Karena datanya ini akan dipergunakan untuk sebagai dasar untuk nanti menghitung pertumbuhan ekonomi. Baik. Itu.
1: Terkait dengan data, nah, jaminan kerahasiaan data nih, salah satu kekhawatiran pelaku usaha adalah kerahasiaan data perusahaan. Nah, bagaimana BPS menjamin keamanan data yang diberikan responden?
0: Jadi ini ya, kekhawatiran itu ini tadi kan ya, takut tadi itu ya, saya tidak, ini kan data ini konfidensial punya perusahaan gitu. Betul. Ya, ini tidak boleh keluar gitu ya. Yang tadi dari kami menjaminnya, kami tidak pernah mengeluarkan data individu, hanya data berupa agregat. Dan datanya ini pun hanya digunakan untuk perencanaan kebijakan pembangunan. Tidak ada untuk yang hal yang lain. Misalnya tadi kan sudah disampaikan dalam diskusi sebelumnya ya, bahwa untuk ini manfaat sensus ekonomi, data sensus ekonomi hanya digunakan untuk tadi penyusunan kebijakan, untuk menyusun evaluasi suatu sektor usaha. Misalnya kan sektor pertambangan ini kok menjadi menurun gini, disandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi yang sudah berjalan, kok turun ini. nanti hanya untuk itu saja. Jadi tidak pernah menampilkan data individu. Itu salah satu jaminannya ya. Data yang ditampilkan ini pun hanya secara agregat dan tidak untuk tidak ada kaitannya dengan pajak, audit maupun kepentingan yang lain gitu ya, atau investigasi gitu. Misalnya takut usaha saya kan lagi diamati polisi misalnya, ketakutannya seperti itu gitu kan. Ini tidak ada kaitannya itu karena kami tidak pernah tidak mengeluarkan data ke sembarang orang gitu. Jadi data yang kami tampilkan hanya secara umum tadi, secara agregat, tidak by individu. Jadi itulah salah satu jaminan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, data Bapak Ibu ini tidak akan terlihat kok. Jadi Bapak Ibu hanya data Bapak Ibu hanya terlihat sebagai kumpulan usaha, gitu. Karena agregat usaha, misalnya saya punya usaha makan minum, nanti juga data saya ini menyumbang kepada jumlah agregat di kelompok usaha makan minum saja. Jadi tidak usaha saya ini tidak tampil sendiri, gitu. Karena tidak tadi kan tidak ditampilkan by individu. Selain itu juga Bapak Ibu takut ini ketakutannya tadi ya, kerahasiaannya. Nah, kami sudah menjamin kerahasiaan datanya ini dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97. Ini di situ sudah mengamanatkan ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa petugas BPS yang membocorkan data responden ini ada ancaman pidananya. Itu jadi dari undang-undang itu bisa sudah menjamin kerahasiaan Bapak Ibu. Jadi petugas BPS kami dilarang membocorkan data responden. Jadi karena kami menggunakan tadi KPI, menggunakan HP petugas, kekhawatirannya kan nanti datanya itu tersimpan di HP petugas. Ini secara sistem, by sistem, setelah itu terkirim submit, petugas pun sudah tidak bisa nanti kalaupun itu data itu bocor, gitu ya. Kalau sampai bocor, akan mudah ditelusuri siapa di situ. Karena kami kan ada di sistem itu bisa ditelusuri petugas ini masuk di wilayah mana, gitu. Okay. Jadi akan ketahuan siapa petugasnya, gitu ya. Siapa petugasnya bisa ditelusuri sampai situ, gitu. Jadi ini sudah dijamin undang-undang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait keamanan datanya. Selain itu tadi saya sudah sebutkan bahwa BPS sudah terkait keamanan data, namanya data digital ya, kan banyak yang kemarin kebocoran data beritanya gitu. Kami BPS ini sudah mendapatkan ISO tadi 27001, itu merupakan sertifikat internasional ya, itu terkait keamanan data. Jadi ini sudah terjamin itu. Selain itu kami BPS juga sudah berkoordinasi dengan BSSN terkait keamanan data. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk keamanan data. Insya Allah BPS masih aman Bapak Ibu. Gitu.
1: Kita masuk di manfaat bagi Papua Barat nih. Apa manfaat yang akan diperoleh Papua Barat apabila pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses?
0: Kami ini ya di Papua Barat, kami BPS selaku pelaksana sensus ekonomi ini berharap bahwa sensus ekonomi ini tidak hanya milik BPS tetapi milik semua. Karena ini program strategis nasional, manfaatnya juga sudah banyak begitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau sensus ekonomi 2026 ini sukses di Papua Barat ini gitu ya, datanya akurat, maka nanti kebijakan pemerintah juga pemerintah Papua Barat khususnya gitu ya, bisa akurat gitu ya. Kalau misalnya mau menyusun kebijakan apapun terkait ekonomi yang ada di Papua Barat ini bisa tepat sasaran. Selain itu juga nanti kita antara pemerintah dan pelaku usaha bisa bersinergi bagaimana

0: melihat margin keuntungan untuk operasional suatu usaha itu berapa sih? Jadi kan kalau saya mengembangkan usaha ini di sini, kira-kira keuntungan saya berapa? Kan bisa dari sensus ekonomi ini, tadi kan datanya akurat, sesuai apa adanya, sensus ekonomi Papua Barat ini sukses, otomatis kan bisa melihat, oh di sini kalau saya membuka usaha ini di sini, keuntungannya besar nih, profit marginnya gitu kan. Jadi lebih baik saya lebih enak dibuka usaha di sini daripada mungkin di suatu wilayah mana yang margin keuntungannya itu sangat kecil gitu ya. Kalau margin keuntungannya besar kan otomatis lebih enak di situ kan daripada yang kecil. Nah, ini dari sensus ekonomi ini bisa digunakan untuk itu bagi pelaku usaha gitu ya.
1: Ya, mungkin sebagai penutup karena waktu kita sudah di penghujung acara ya, sebagai penutup apa pesan dari kepada seluruh pelaku usaha besar di Papua Barat menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
0: Baik, terakhir ini Bapak Ibu bagi pelaku usaha baik besar, menengah, mikro, kecil maupun apa ini, kami berharap Bapak Ibu bisa menerima tugas kami dengan baik, isi data dengan sebenarnya dan akurat. Informasi yang Bapak Ibu sampaikan ini akan terjaga kerahasiaannya oleh undang-undang, gitu ya. Jadi kami berpesan TIR tadi, terima kedatangan petugas, isi dan informasi dengan data yang benar, dan juga rahasia Bapak Ibu, rahasia data dari Bapak Ibu ini terjamin undang-undang, gitu. Jadi dengan partisipasi aktif Bapak Ibu, khususnya mungkin yang usaha besar, kalau Bapak Ibu sudah menerima emailnya, mohon segera dibuka dan diisi. Jika mengalami kendala, bisa menghubungi kami di BPS Provinsi Papua Barat maupun call center yang sudah tersedia pada email maupun WA tersebut. Jadi silakan, bisa kami sangat ini ya, akan berperan aktif demi suksesnya sensus ekonomi ini. Jadi Bapak Ibu mohon partisipasi aktifnya untuk demi suksesnya sensus ekonomi 2026, sehingga kebijakan ekonomi di Papua Barat pun akan lebih tepat dan akurat. Demikian, terima kasih.
1: Ya, terima kasih atas penjelasan yang sudah sangat bermanfaat di pagi hari ini. Dan pendengar, demikian dialog interaktif di kita di Pro 1 RRI Manokwari hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya sensus ekonomi 2026. Ya, saya Agung Sarongalo bersama narasumber dari BPS Provinsi Papua Barat dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa di dialog yang selanjutnya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat pagi.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Untuk kali ini oleh Jules Konde, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan.